Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui gelombang 15.260 kHz.

pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukaria. Di sini siaran luar negeri Akashvani Cakshi Bahasa Indonesia, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Myanmar U Min Aung Hlaing mengadakan pembicaraan di New Delhi. Kedua-duanya menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan wilayah masing-masing yang dapat mengancam kepentingan keamanan satu sama lainnya. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif India-Oman mulai berlaku memberikan akses bebas biaya bagi para eksportir India pada 98% inti lini tarif Oman. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di New Delhi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Hezbollah telah sepakat untuk meredakan pertempuran setelah dia mengadakan pembicaraan melalui para mediator. Dan dalam cabang olahraga hoki, India mencatatkan kemenangan dominan 4-1 atas Korea dalam ajang Piala Usia U18 Putra 2026. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Myanmar U Min Aung Hlaing hari ini mengadakan pembicaraan mendalam mengenai seluruh spektrum isu bilateral di New Delhi. Pembicaraan tersebut mencakup perdagangan, pertahanan, pengelolaan, perbatasan, budaya, serta berbagai bidang kepentingan lainnya. Saat memberikan pengarahan kepada media sesuai pembicaraan tersebut, Sekretaris Luar Negeri Bikram Misri mengatakan bahwa kedua belah pihak menyatakan minat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi, kerjasama pembangunan, kesehatan, pendidikan, serta energi. Sekretaris Luar Negeri menyampaikan bahwa Perdana Menteri menegaskan kembali dukungan India terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Myanmar dan kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya mencegah penyalahgunaan wilayah untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan keamanan mereka. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif CEPA antara India dan Oman telah mulai berlaku kemarin. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Piyush Goyal mengatakan bahwa CEPA ini akan mempererat hubungan ekonomi dan strategis di antara kedua negara. Saat berbicara kepada media di New Delhi, Goyal mengatakan bahwa perjanjian kemitraan ini bukan sekadar perjanjian perdagangan semata, melainkan sebuah pernyataan kepercayaan antar peradaban. Menteri Pemerintah Pusat tersebut menginformasikan bahwa sejak hari pertama pemberlakuan perjanjian, India akan memperoleh akses bebas biaya pada 98% lini tarif Oman yang mencakup lebih dari 99% total ekspor India ke Oman. Goyal juga menginformasikan bahwa sejumlah pengiriman barang telah diberangkatkan kemarin dari kota-kota Mumbai, Kolkata, dan Chennai guna menandai dimulainya operasionalisasi perjanjian tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Hezbollah telah sepakat untuk meredakan pertempuran setelah dia mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan berkomunikasi dengan kelompok militer Lebanon tersebut melalui para mediator. Trump mengumumkan perkembangan ini melalui sebuah unggahan di media sosial menyusul percakapannya via telepon dengan Netanyahu. Setelah percakapan dengan Netanyahu tersebut, Trump mengatakan bahwa tidak akan ada pasukan yang dikirim ke Beirut dan pasukan manapun yang sedang dalam perjalanan telah diperintahkan untuk kembali. Presiden menyatakan

Masir Agung yang telah lama tertunda pada bulan November sebuah proyek besar yang terletak di dekat Piramida Giza dan Sphinx yang terkenal. India akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja kebudayaan BRICS kedua di Kota Varanasi di negara bagian Uttar Pradesh pada tanggal 4 hingga 5 bulan ini. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kebudayaan Vivek Agrawal pada konferensi pers di New Delhi. Pertemuan dua hari ini akan memfasilitasi dialog multilateral terstruktur tentang kerjasama budaya sesuai dengan tema BRICS 2026 India, yaitu membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Agrawal mengatakan bahwa pembahasan kelompok kerja budaya BRICS 2026 disusun berdasarkan tiga prioritas tematik utama termasuk ekonomi kreatif dan AI, perlindungan warisan budaya, budaya dan pembangunan berkelanjutan. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia dengan Warta Britania. Di Kenya, ratusan perempuan turun ke jalan kemarin menyerukan pemerintah untuk segera menyelidiki meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dan pembunuhan perempuan sambil membawa plakat dan meriakan pesan solidaritas. Para demonstran juga meningkatkan kesadaran tentang hilangnya dan pembunuhan anak-anak yang dilaporkan di seluruh negeri baru-baru ini. Organisasi hak-hak perempuan telah memperingatkan bahwa kekerasan berbasis gender sedang meningkat dan telah menyuruhkan pemerintah untuk menyatakan situasi tersebut sebagai krisis nasional. India telah mengekspor lebih dari 19 lakh metrik ton makanan laut senilai lebih dari 73.890 crore rupiah selama tahun 2025 dan 2026. Ketua Otoritas Pengembangan Ekspor Produk Kelautan P. Jawahar mengatakan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa baik dalam volume maupun nilai meskipun kondisi pasar global yang menantang. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan China terus menjadi importer utama makanan laut India selama tahun tersebut. Udang beku tetap menjadi barang ekspor utama, menyumbang lebih dari 49.000 crore rupiah. Ikan beku muncul sebagai barang makanan laut ekspor terbesar kedua, menghasilkan lebih dari 5.658 crore rupiah. Di negara bagian Uttarakhand, situs warisan dunia UNESCO Lembah Bunga yang terletak di distrik Chamoli telah dibuka untuk wisatawan. Departemen Kehutanan telah mengimbau para pengunjung untuk bekerja sama dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang kaya dan spesies tumbuhan langka di lembah tersebut. Menurut departemen tersebut, Valley of Flowers, Lembah Bunga, saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 spesies bunga dan beberapa varietas flora langka. Petugas jagawana Chetna Kandpal menyatakan bahwa lembah tersebut akan tetap dibuka bagi pengunjung hingga tanggal 31 Oktober. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Jitan Ram Manjhi kemarin bertemu dengan delegasi dari Afrika Selatan yang dipimpin oleh Menteri Pengembangan Usaha Kecil Stella Thembisa Ntabeni di New Delhi. Pertemuan tersebut berfokus pada penjajakan peluang guna memperkuat kerjasama dan kolaborasi di sektor UMKM mengingat peran vital sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan yang inklusif. Kementerian UMKM menginformasikan bahwa kedua belah pihak telah mendiskusikan berbagai bidang potensial untuk kerjasama. Bidang-bidang tersebut meliputi peningkatan akses terhadap pembiayaan, pendorong formalisasi usaha, percepatan digitalisasi, serta penguatan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan dalam pengembangan UMKM. Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara India dan Afrika Selatan untuk mempererat hubungan bilateral serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM di kedua negara.

Dalam cabang olahraga hoki, tim India berhasil mencatatkan kemenangan telak 4-1 atas Korea dalam pertandingan ketiga grup A pada ajang Piala Asia Hoki Putra U18 di Kakamigahara di Jepang hari ini. Sang Kapten Ketan Kuswaha tampil memimpin dengan menyumbangkan 2 gol masing-masing dicetak pada menit ke-3 dan ke-36. Virinder Singh turut menambah pundi-pundi gol pada menit ke-5 sementara Shahrukh Ali memastikan kemenangan timnya melalui sebuah tembakan keras pada menit ke-54. Berkat kemenangan ini, India kini memiliki perolehan poin yang sama, yakni 6 poin dengan Korea dan Jepang di grup A. 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak semifinal. India dijadwalkan akan menghadapi China Taipei dalam pertandingan terakhir babak grup pada tanggal 3 Juni mendatang. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Myanmar U Ming Aung Hlaing mengadakan pembicaraan di New Delhi. Keduanya menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan wilayah masing-masing yang dapat mengancam kepentingan keamanan satu sama lainnya. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif India-Oman mulai berlaku memberikan akses bebas bea bagi para eksportir India pada 98% lini tarif Oman. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di New Delhi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Hezbollah telah sepakat untuk meredakan pertempuran setelah dia mengadakan pembicaraan melalui para mediator. Dan dalam cabang olahraga hoki, India mencatatkan kemenangan dominan 4-1 atas Korea dalam ajang Piala Asia U18 Putra 2026. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Transportasi Hijau dan Berkelanjutan Berbasis Sel Bahan Bakar Hidrogen. India sedang menjalani revolusi transportasi.

tasi hijau yang masif guna mendukung komitmennya untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2070. Transisi ini ditopang oleh adopsi kendaraan listrik yang pesat, keperluasan transportasi umum secara besar-besaran, serta dorongan menuju logistik angkutan barang yang berkelanjutan demi mengatasi kemacetan perkotaan dan polusi udara. Jutaan kendaraan listrik telah terdaftar di seluruh penjuru negeri. Pertumbuhan ini didorong oleh kendaraan listrik roda 2, roda 3, serta perluasan armada komersial. Perusahaan-perusahaan transportasi milik negara secara aktif mengganti armada diesel mereka dengan alternatif nol emisi, didukung oleh berbagai inisiatif seperti skema PME bus sewa. Jaringan transportasi cepat massal sedang diperluas secara pesat di kota-kota tingkat 1 dan tingkat 2, sehingga mengurangi jutaan kendaraan pribadi di jalan raya. Investasi juga diarahkan pada teknologi sel bahan bakar hidrogen, khususnya untuk kendaraan komersial berat dan angkutan truk jarak jauh. Sebagai langkah besar menuju transportasi yang hijau dan berkelanjutan, Indian Railways, yaitu kereta apian India, baru-baru ini menyetujui pengoperasian rangkaian kereta berbasis sel bahan bakar hidrogen yang terdiri dari 10 gerbong pada jalur khusus Jind Sonipat di wilayah Northern Railway. Rangkaian kereta ini siap untuk segera beroperasi dan akan melaju dengan kecepatan maksimum 75 km per jam, ditenagai oleh sistem propulsi sel bahan bakar hidrogen berkapasitas 1,200 kW. Teknologi sel bahan bakar hidrogen menghasilkan listrik melalui reaksi kimia menggunakan hidrogen dengan uap air sebagai satu-satunya emisi yang dihasilkan, menjadikannya alternatif bersih dibandingkan sistem traksi konvensional berbasis bahan bakar fosil. Sistem perkereta apian berbasis hidrogen semakin diakui secara global sebagai solusi yang menjanjikan bagi mobilitas berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, India bergabung dengan kelompok negara-negara terpilih seperti Jerman, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat yang sedang menjajaki penggunaan hidrogen demi transportasi kereta api yang lebih bersih. Mengingat teknologi ini masih berada pada tahap awal perkembangannya, saat ini hanya segelintir negara yang telah mengoperasikan atau menguji sistem semacam ini. Teknologi ini didasarkan pada sel bahan bakar hidrogen yang hanya mengemisikan uap air sehingga meniadakan emisi CO2. Kapasitas dan daya kereta ini sungguh istimewa. Ia merupakan rangkaian kereta hidrogen terpanjang di dunia, terdiri dari 10 gerbong sekaligus yang paling bertenaga pada platform jalur lebar dengan total daya mencapai 2,400 kW. Infrastruktur hidrogen. Pengisian bahan bakar akan didukung oleh elektrolisir PEM berkapasitas 1 MW serta fasilitas penyimpanan dan penyaluran hidrogen berkapasitas 3.000 kg yang dibangun langsung di Jind. Ruas Jind Sonipat di negara bagian Haryana telah ditetapkan sebagai rute percontohan untuk operasional ini. Sebuah fasilitas penyimpanan dan pengisian hidrogen buatan dalam negeri telah didirikan di kota Jind khusus untuk rangkaian kereta tersebut. Organisasi Keselamatan Minyak Bumi dan Bahan Peledak PASO telah menerbitkan izin yang diperlukan untuk kegiatan penyimpanan dan penyaluran gas hidrogen terkompresi di lokasi tersebut. Sistem kompresi hidrogen telah disediakan untuk mendukung operasional pengisian bahan bakar lengkap dengan dukungan teknis yang diperlukan serta suku cadang kritis guna menjamin kinerja yang andal dan aman. Penyediaan unit kompresor
cadangan juga turut dipastikan ketersediaannya. Berbagai sensor keselamatan

Amatan termasuk detektor kebocoran hidrogen dan detektor api yang terpasang di fasilitas produksi, penyimpanan dan penyaluran hidrogen akan diperiksa dan dibersihkan secara berkala guna mencegah penumpukan debu serta menjamin keselamatan operasional. Manual operasional dan pemeliharaan untuk rangkaian kereta hidrogen dan fasilitas produksi hidrogen yang telah disetujui secara resmi oleh RDSO juga telah disiapkan dan tersedia untuk digunakan. Berbagai ketentuan keselamatan yang diperlukan, audit berkala serta prosedur operasional standar juga dipastikan penerapannya di fasilitas pemeliharaan yang direncanakan akan berlokasi di Sekur Besti. Persetujuan yang diberikan juga mewajibkan penerapan protokol keselamatan dan operasional yang komprehensif mencakup pemantauan sistem pengisian hidrogen selama 24 jam penuh, penugasan personel yang terlatih dan bersertifikat untuk menangani operasional kritis serta penetapan jadwal inspeksi dan pemeliharaan secara berkala. Selama tahap awal operasional, staf teknis yang terlatih akan turut berdampingi perjalanan kereta guna memastikan kelancaran fungsinya. Proyek ini mencerminkan komitmen luas Indian Railways terhadap inovasi, efisiensi energi, serta transportasi yang berkelanjutan secara lingkungan. Proyek ini juga turut mendukung pencapaian tujuan nasional India terkait energi bersih dan emisi karbon nol bersih. Proyek percontohan ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas bertajuk Hydrogen for Heritage, yaitu hidrogen untuk warisan budaya yang bertujuan untuk mewujudkan transisi menuju jaringan perkereta apian dengan emisi nol. Indian Railways, yaitu Dinas Perkereta Apian India, berencana untuk meluncurkan sebanyak 35 rangkaian kereta ramah lingkungan semacam ini di berbagai rute pegunungan dan rute-rute yang memiliki nilai warisan budaya di seluruh penjuru negara. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Bihar.

0: indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.

Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com.